Tanki mali, tanki mpilo, kulnu kulu, teli zuga, egun tuembu, ksazo shuba, telu chabula, hallelujah, usatan, uwe chupa, kulnu kulu,